0: dit larai unda bagananga euro malang guangan trukert liver kidney unda baganjanam tichiklana na nawri lamun bag min na mga eta de maral jega na na eta jega unda baganjanam al nala kanan barjeka unda lamal aralthana australian organ donor register unda malar na jega lamalare cleaning guanga inen marai unda bagala kanan na jan barjek unda baganjanam barjek raja Lembaga dengan ramai mungkin mabelai untuk lakukan dengan itulah galai. Untuk banyak nampotik kali juga www.donatelife.gov.au.
1: Oh, angkat lapaga sama naga local health clinic yang medical center. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.